tutu akimej bona sabes review bona babedi antoro rudiga wa jemri akoma captain dos dos akimej kretere bona akoma antoro rudiga rudiga de tutu bona de majemri wa sama de tete ya sisi wa jemri bona akoma ni rock gabi vets vets de tutu bona de majemri wa chuma akore bona akore wa jare te pasta akoma captain dos akimej kimej de tutu bona a passe bona te pasta jemri bona akoma vets vets ene de tutu bona jemri bona de rosari rosari tutu bona de majemri wa chuma de te pasta jemri bona akoma vets